Tharum sandukduna tahanjari basi Akashbani Imphalgi FM Sangai channel degini. Haujik pungfa masida lantok jari si dahidak.

Thorum lantuk tuna tahan jariba si megahertz cham ahum dasmik mangada sandok jariba Akashbani Imphal gi FM Sangai channel tagini.

Matang de lantuk ceri. Rajmani kunjam bagi mayekta. Meneka wahing bamna. Saya sakliba jiten khaidem na sayang ba. Film saya.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon,
1: Good
0: ladies.
1: Evening.
0: Hello.
1: Tongjudegi
0: imarita butaram nuk ceri.
1: Tongju.
0: Keri kamu wafam nui matak pika dosa.
1: Aku dia, kau nak dia, agasan ikan dia.
0: Kau
1: orang kudu maka, aku nak. Dung saja ikan pada yang nungai je. Itu ke wan tengkung kangen ini ber.
0: Tak piu.
1: Aku lagi pun ni program, saya kan berjaya. Pun di kang aga, lakukan di lakukan berjaya kerana bermatang dan lakukan di atau bukan orang kangen dapat kangen ini ber.
0: Masih di wafam si, kau nak ita tata nasi domak. Good afternoon, ladies. Tena, hey, nadum, nai naja bani. Kanagumba, isha ita tata na khalakpa phangbamyo singda kau nasi. Thing naja bade hangbade moy na habirak pasi. Isha igi, kau igi loiramdai antaragi loiramdai matang swaide kai guma phone phangagadi. Madu dha lakhat pagi kudong chabazi heli hai. Adubu, madu igi matungda kau igi sandokchari bade thoromasi na. Tongan tongan ba promotion na trage etingso mulai bani na. Second yang kai igi kari igi adamu thar igi marak tu damu. Phone kase tatki ka habirak pasu yawi. Adubu maruai na ayam bana koi gi tahan jariba isai edugi loiramdai loirakka dore kainaga hapet khangbi ba miwai singdana hena moi edugumba kitang pairakki loksing haijaga thaijaba taremba duma sudum sizina bese yauba jani adegi kanagumana takpirak pase tongan tongan ba phone set handset ani humdegi adumak tau basu yawi hena takpi ge ba koi taja howi adumaina lei aduga isai hek haudangari ngai matam